0: ma empty promise. Empty promise kutembesa chiro chinosopesa chisita kuitika. So aungati kuti wonyangadzwa ngendaa kuti kuti iwe uzozvikumbira kuzvishaiwa. Saka ena ungakwasa kuti ngemweyo aida kuti akubatsire bhati uzozoguma pakuti zvokorereka kuti zviitike. Saka unenge wakangoemera kuti pamwe musi Mwari waachati ngazviite zvichaita. Ehe, aungashori muntu pakadaro. Ehe.
1: Asi chikuru chikuru ngatiti muri kuchema panapa.
0: Ehe.
1: Muri kuchemera kuti ndiani angamubesa muchemera muri kuita panapa.
0: Ehe.
1: Kuti ndiani angamubesa
0: instrument ni transport.
1: Ehe.
0: Ehe. Icho chechokwadi chekuti ndingakuti munhu wese wemusambiki pane angazvikwanisa pane mari dzavo. Vanokwanisa kudini handingachemeri maningi mukoma time ndabva navo ndambo maningi vechibatsira ndepavanogona ndipo muntu ane madishpesa akeyo ane vana ane mhuri ane vakadzi zvakawandawo zvaanospenda mari kuzvibatsira muupenyu hwake paanogonawo ipapo unondibatsirawo saka handingamuti chikorokoro zvese ngaite hena pakanga paita vamwenewo vanokwanisawo kubatsirawo ndine talenda huwane yekuti ndikawana zvekutishandisa pakuemba apa ndingadarika pandiri apa mari nekuda kwokuti handina kwanisa kuti ndienderere mberi ndongorama ndiri pasi pleki imwe basa ndikwanisi kudarikira kuenda mberi nekushayawa maturusi nekushayawa promotion yemumatv nekushayawa mabookings emashow manaja kundi manaja kuti ndihambe ndau dzakasiyana siyana ehe
1: zvakanaka ngoma dzimuri kuemba imwe muri kuita zvekurota here ngoma dzino munopuwa ngo vantu vanonyora here kana kuti munozviitira mega zvese kunyora zamari pakuzoemba
0: ngoma ini ndinonyora ndinonyora ndinayo problem yekuti ndikarota ngoma zviyani usiku ndeiyemba kwaedza ndaikanganwa so ngoma yaye ndinopasisa maningi kungoma dzandinotorekoda kutonyora ehe yokurota haigari mungondo mangu ndatorota akatoedza ndatokanganwa ehe ndoita kutonyora kahle kahle but pari zvino kunyora ndiatonyori dzotogara dziri mungondo basi ndatofunga kuenda kustudio kuma ndotoemba yakati kundoemba yakati ndinotonyora ndoenda kustudio kuti okay ndoenda kuri kuti album number one ndiani number two mazita engoma number three kusvikira pamaperero padzinoperera haiva kugara dziri mubhuku kudai handichaiti ndazvatogara zviri mungondo izvozvo ehe
1: ngoipi shure yomunayo imwe kuti kudai ini zvikambira zvadai ndinonga ndapakati kubvapo ndiri zvinezvi
0: shure yandinayo ndiyo yekuti deikaya kuri kuti mwari unondizwawo chichemo changu pane vane zviro zvavo mistake iyi airipi kuvaembi vemusambiki vega nezimbabwe tinotozviona mumasocial media vaembi vachikumbira kubatsirwa like tinomboonawo pane mukoma vamwe vari kuzimbabwe vanonzi Wikinele Chivayo vatengera vaembi vakawanda motikari kuzimbabwe zvinozikanwa ndicho nemunhu uzviziva izvozvo ehe saka zvinhu zvakaita nga zviyana zvinoitorerukitsirawo vaembi kuti maona uri muimbi ukange une motikari yako une chireremera chekuti paunoguma wotooneka kuti ngana waguma ehe ukati uri muimbi wokubhuka wokwira matekisi munhu anyari anamboda kukupa mari akazova kuti uda kukurari wote kujaja kuti haana zvaanazvo mara ukangoihamba ngemovha zvinokaunda munhu aamba ngemovha komba kuti uri pachiyemo chekuti unofanira kupuwa mari inoita kuti zvinhu zvake zvichicha saka tinonyanya kutorerwa pasi maningi chaamboita mbiri ngekushayiwa kushayiwa kuno kuita kuti zvinhu zvako zvigare zvakadzakira saka dei mwari wandizura ndikawana munhu akwanisa kundibatsira mabatsiro akadaro zviripo zvingachicha muupenyu hwangu ehe
1: taimbobhuya nevamweni vaembi vaiti taida kuti paoneke neremekedzo yekuti varipo vanozi nguva yekuti paita fesh tangatimboti zuva ramachazi kana kuti zuva roimwe neohio ndau vanodaidzira vaembi vamweni munyika dzimweni veipuwa mari dzakawanda vana vamuno zvimari zvavanopuwa zvakaita zvidoko unoti kudini kusokuita
0: ya iri shoko iri ranesa mundau dzakawanda inini sezvo ndamuembiwo ndaane mbiri ndataura ngenyaya yekuti deka yanga kuti asi mukoma chikadeka pamachazi pana ndandakorera kuuya yanga yashayikwa mari yekuti ndipuwe inini handingavashori pane vaembi vabva kure vauya kuzoemba vewa mari yawanika yavo inini ndiningati posto chidoko dhistrict zvinonga kuti ndichibara chekwamachazi ngokuti ndo dhistrict chedu handiti ehe ndine madhistrict akawanda andakahamba because handiti ndinoemba chishangana nechindau mapaye ndakahamba mabalani chikwalakwala masenjena gore rakapera pamachazi panaga panga pana 20 finger inini ndanga ndiri masenjena namukoma general muska ehe ndandiri masenjena problem iyi ndakasangana nevaembi vekudhistrict ikoko vaichema ndiyo ikoko mapaya kwandaa ndiri ikoko vaembi vemundau iye vaivanochema nge the same problem yekuti vanobva kure waivewana mari yakadarika isusu chikonzere ngeichi vanenge vakasota mbiri yemuntu kuti uyo unoita kuti kwevera vantu ngekuti wakaduma ava vasati vadini vazikanwa saka tikaisaona vega pabasa pasina muntu akaduma povo aizofari mafariri ari inafu ngenyaya kuti avasati vadini vazikanwa mbiri yekuyemba ndiyo inoita kuti ukwanise kupuwa mare usati waita mbiri auiwani mare usati wazikanwa auiwani mare mari unoiwana waduma waduma waita mbiri kunyari kuti hauna kudanwa kuti uzoembera district iwewe pachako kuzviitira show vanhu vanongene vabhadhara mare yekuda kuona muntu wanoita kuzwa mabasa ake vasingamuzingi madziso saka wakati wane 3 months waita ngoma dziri mufoni yako nongoridzawo ausati wazikanwa kuti vazokupa mari yakawanda vanhu kuti uasati azikanwa pia chinoita kuti uwane mari kuzikanwa imbiri ehe saka mistake iripo pavaembi apa ngeyekuti mweni unenge asati azikanwa omuka kuda kuda mari yakawanda kubeni azitara kasadini rahamba so chakashatawo kuzoti muntu azoemba oshane zvidoko doko doko zvekuti aone kuteka sipo yekugeza haipapo parero mari zvekusawana mari yakawanda ndinoema nazvo vanenge vasati vazikanwa ukazozikanwa zvinenge zvaita kuti chipo mari yakawanda
1: zvinozviita zvega
0: ehe zvinozviita zvega vanodanwa vaya kubva kure vana avasati vambotora mhembe asikazikanwa vomusapa district kungononga muntu kuti vaya kuchiti ngoti iwewe hausi wekuyana chinoita kuti varegere kuvapa mari yakawanda inyaya yekuti avasati vadini vazikanwa ndo problem yandinoo neniwo nguva dzakona asati ndazikanwa pane vakawanda vaidanwa kakati ndisingadanwi ini mara veindibhuyira vakuru kandiri kuti iwe fostera kuti uzikanwe pandakatoita mbiri basi zvatopenda ndakambodanwa Free State na mukoma Alec Macheso 2016 tanga tiri 2 namukoma Alec Macheso Free State Johnny ngendaa yekuti vakati ai vakatanga vavatora kutanga mukoma Alec Macheso kechipiri vakati munopinda pinda Macheso ngenyi mune vandawo vanoembawo zvatinoziva zvinodakadza danai Alimanyike ngokuzo ndakuzikana ka ehe zvakati ndakaenda kutosangana mukoma Alec Macheso ne yanyari kuti mari yakapuwa mukoma Macheso aina kwezana yangu ndinozvigashira ndakakura ndeitamba ngoma dza mukoma isati ndaimba saka handikadi kupikisana nemuntu mukuru kwandiri mukuru pamakore mukuru pamabasa saka ini ndichiri pasiwo tingaita mbiri tese mari mbiri dzedu adzezani pane uri number 1 poita number 2 number 3 kusvikawo pakutoti uwa uri pa ehe saka tisingafanani nembiri iyo nemari dzedu adzifanani ehe ndonyaya yacho manje
1: soko romunaroke marano nokupangira kuno vanoita basa rekuemba tiri kubhuya ngo vadoni venyu basa
0: shoko randinarongere kuti vaembi tisapera simba nekuti zvekuemba izvi zvakafanana negambling uro kutamba roto unotamba unoryiwa unotamba unobata saka azvidi kupera simba maningi kuti ndaenda koemba ndatamba handina kuwana mare ndaenda koemba ndadai dai handina kuwana mare chatinofanira kusimba pachiri kufostera kuti tiite mbiri tikaita mbiri wahaiwa hauzi kuhaiwa mari unodziitira wega vantu vanokudana vayana vanozotokuda vega vanyambori kutanga vanenge vasingakudi vakangoona kuti ai muntu zvakuita pe unozokuda ega wokudana wochaja mari ngokuti pasina izvozvo kuti ungafostera kuti ndipei mari ndipei mari ndipei mari hazvibatani chatinofanira kuti tisu vaembi ndonanga maningi vasazari havasati vazikanwa maningi ava vanofanira kuti vaite kuti vazwisise kuti usati waita mbiri mari auiwani ndakahamba makawanda nana mukoma General Musica nana sisi vakutambika mushakafutombi marumbini ndakahamba navo kakawanda veibhuya the same shoko kuti muziki kuti uzokupa mari tanga waita mbiri waita mbiri vanoita kutotsvaga vega kufuri hey, tinodawo pakati ungatidawo mari yakati kudinga ndida sikuenda mili akwarira kai hatinawo tine yakati kuti uedawo kuti zvakanaka usika kuti handidi ehe handiti wane mbiri yako mara usina mbiri zvingazoita pakutanga kuti mudichiri kuti ndinozondwa hei havandidi so ngavakupewo inoenderana nezvibasa zvako zvidoko zvinazvezvo vasamuka kukushandisa kana vokunyima kana dhezhi metikazhi no papo panenge pasingaiti ehe puwawo zvidoko zvinoenderana nezita rako ehe papo hai ndo zvandingataura izvozvo ngazvandingavereketa ehe
1: pane ngoma inoti kuhlupeka kamina kanopfumelisa zviro zvakutara
0: muneiziva okay ya yeah, ndo pandakatanga kuchinja laini yekuti kuridza ngoma dzekugogoma dziyana ehe 2014 iyoyo kana ndiri gaza ndo ngoma dzandinoshandisa vana dungela sopo kuhlupeka kamina idzodzo ndengoma dzinoshanda iyo ndikatoti manika munomu chitori chimangaiso kuwana muyembi anokwanisa kuema ndimi mbiri inini kutangira nyembani kudai kuguma maputu kuguma kugede gasha mukati Alimanyike machangano vanondiziva tojamba tojambira kunene kungena machazi mushungwa kudai kuguma uchimoyo kwamuri koko ngoma dzangu dzinozikana andiembi ndimiwo saka ndakaduma pandawedzesa last gore rakapera ndainga ndiri gas ndeitambira diada masenjena ndiya dama pai gore nene ndiri kuneno ndikutambira diada machaze mara ndianda yemba ngendimi yakuneno ndiri iyo ndoshandisa ndimi iyo so kungoramba kazvo padoko zviri paduze kuti ndikatuka atati ehe mbija ehe talenda iripo so kushaya ndokunowanika ehe mara ndinozvigashira ngokuti nguva yaMwari sati yagoma isati ehe
1: saka tada kuti mumbotibhuira ngondimi yedu yechindau kuti kuhlupeka kamina kanibvumarisa zviro zvakutaura mainga makaonenyere mukati mengoma iri
0: paya kwanga kuri kungonyorawo zviro zvinoitika mukupona ngokuti teinyora masongs aya asinyori basi zvinohambirana nesu isusu zvinopera ehe ngokuti haungamuke kuti vanepo richasangana unoembira zviro zvinoitirawo kutiko kukura kenyika varipo vanosangana nazvo ya like ndeiti kuhlupeka kamina kuni pfumalisa swilo swa kutala vutonwini vutomila mina ya kutshama kale beda beda ntsakela kuni nga kulovola sati wa mina kutambudzika kangu inini kunondigomorisa zviro zvakawanda mukupona upenyu hwangu ngekugara ndingotambudzika zve beda beda ngechishuwo changu inini ndaidakara ndizokuroora mukaji wangu mari kuushiya vanogara veitumira ndode yekuti ndaondoenda mari kiyana kubeni inini andishandi ndoroora ngenyu upenyu kuno beda beda so usawara mukaji wangu ndichada kukuroora hangu ehe ungavileli sati wa mina ndakulovona usawara maningi mukaji wangu ndokuroora indaya kuti handishandi ndosaka ndiida iso handingadakari kugara newe ndisindokukuroora ndo zvainobhuya ngoma ye ehe hai kuti zvakandiitikira hai kutozviziva kuti muupenyu zvinoitika mukaona ndipoudakare ndione veitamba kuzozvoizvo varipo vanosangana nazvo zvakadai izvi ehe ndo ndava yacho iyoyo
1: zvakanaka ngoma dzenyu kuda kuzviwana dzinodziwana papi
0: ngoma kuda kudziwana kumweya dziriko dzingaita kusiyana kuti dzamunodai mimi dziriko here kana kuti hadzingi asi dzese dziriko ehe but dzinotaa kuhlupeka kamina idzi vana dhungera sopone dzimwe dzichindaundawo dziriko dziriko kumweya dziriko dzisiko hadziko dzese mara dziriko so matowana inini kudai so matowana nzira kudziwana dzese manje dzamunoda ehe komuke dzaita kuwandisa mani dzimwe neno kana ndisionawo naini wakona mara varipo vanadzo ehe ndiyo nyaya yacho
1: ino varipo vanoda kutobhuya neimwe nguva imwene pafoni makavapa soko rochinangwa chekumufonera vasaita vantu vanondofona kuda kumutsana neimwe basi vaite vantu vanofona kuda kumutenda ngobasa renyu nezvimwe nevo zviri mukati mabasa
0: hai zvo hazvina kushata izvozvo namba yandingavapa nekomuke nguva yakawanda ndinooneka ndiri africa disu joni ndingavapa namba yejoni ine whatsapp inofona zvese so vangaisa code ko toti *27 voti 63141009 handizivi kuti vanozozvizwisisa here komuke muno medu munoma ndiri vaita chizungu chiportuguese vamweni vanti english hatiizivi kubeni namba kuverenga hazvinesi maningi *27 0 3 1 4 0 0 9 9
1: tipenyu zveya muno munyika kuitira kuti pamunonga muri muno vamwene vangakona kutaura akiri kudibana nemi
0: mati ndiite sei
1: mutipe namba foni yamuno munyika musambiki muno kuitira kuti vamwene vangatuka vafona vakadibana nemi muri muno
0: ya namba yemusambiki zvandakaita ndakaiposta pa mukangena pa profile picture yangu ndakainyora ipo payani kuti panapa ngemusoro handitoizivi kuti ndingaibhuya kuti handito nengoti handiti zvino zvokuti handiwaniki maningi kunene chona chitata picture ndinobhuya cha achina nei kana mwedzi miri ndichishandisa ehe saka mundakangena paprofile picture yangu anyora namba yandabhuya apa iri ngepadzasi yakanyora kuti Mozambique number inotokomba kuti 87 kuguma kumbiri ehe ngemovhiteri ehe
1: namba yemadanijera ine whatsapp
0: ine whatsapp inofona zvese ine whatsapp ehe ehe
1: ndaida kuti muchivhaisana nevari kumuzwa kuitira kuti tizobhuya zvemazuva amweni mukapetuka mukati munyika ino
0: chandingabhuya ngechekuti mativi mana ese enyika ndinobonga sapoti yamunondipa sapoti asi kupuwa mari basi kuona waita mbiri kusapotwa ngevantu kuona munhu aridza ngoma yako eyaya zvaunenge wavereketa iwo kana kuti kwaimba iwo kukudakarira ikoko itori sapoti iyo zviro zvese zvinotanga ngokuhamba padoko padoko kusvikira zvasvika kumagumo kusvikira zvasvika pako zvichioneka kuti ai munhu wakatanga ari apa zvinezvi wa apa saka ndinopa kubonga maningi pamasapotazi ese vanosapota alimanyike vanosapota vaimbi vechindau vese nesiri nini ndega ndimi munotipa simba pasina masapotazi hapana muimbi ngekuti teiimba ngoma ungaimbi ngoma zvozodzidza mumbamako teihamba teiita mashow teitetira kuti tipaze povhu saka ndinobonga povhu yese inosapota muziki wedu wechindau tiwane kukura tiinde mberi tiwane kuenderera mberi tiwezane nevamweni vaimbi vaamberi zvinobva pamasapotasi vanokusapota.

0: ndinonyanya kuzikana ngokuzi GPS wa mdara phiri ngisho mangoma
1: munovhera kopi
0: ndinovhera kamachazi yeah
1: basa rakuemba takambobuya tese mazuwa akati pindei meibuya pane ngoma yatakambotora nemwe yaiti mwana ushiri mudoko siyana nokutera vana rume kubva pangoma yotakabuya nemwe pane imwe nerengoma yemakazo bika zvesure kazvo
0: ya jiripo chinokwana kuita longomuna kana jakazobuda pamasure po mwana usiri mudoko pari zvino ku jakwanisa kubuda kubva paya chinokwana kuita longomuna
1: zvino chiri dzengoma dzekupangira kuno ruzhinji kana kuti ngozozviyara kana kuti panepo dzakaemera ngoma dzinokuimba zvinezvi
0: ndinopangirawo kuvari mukani kudai ndini ndino imwe inoti mashandire edu mazuva anaya asi izi ngokuti tinoziva kuti vanhu vakawanda yesu majaha tiri kuoneka tesienda kotola zvibinga mupini zvatisingazokwanisi mangwana tiri kuenda kotola mvuko dzokuzvitsvakira kutsvaka ganyu saka ndakazogala pasi ndonasa kuzviona ndozvijija ndoti no pano zvinofanira kuti vakawanda vazvizive ndoibudisa iri ngoma yesiti mashandire enyu mazuva anaya haasi izi ngokuti mabasa atinobata ari bhizi saka bheta yedu titofamba teitengesa fizi ngokuti upenyu wokupokonyererana handioni wese hamba zvakanaka kupona ngokuba kupona ngokukamba kamba handizvioni zvese hamba zvakanaka
1: takambobhuya mazuva pera muchiti zviri kunesa kuemba ngokuti mare yatinotsikisa ndiyona mangoma imari yatinotsvakazvo kumashandiro amweni imari yekuti yaidiwa kuti ioneke uchiitawo zviro zvimweni asi ngokuti makachipira kuita basa rekuemba muri kushandisa mari imweyo muchiita basa rekuemba zviri kufambisa kudini kuitira kuti basa renyu riende mberi zvichinesa kudaro
0: ya apo pano basa kamari ngokuti nengoma jakona kutoita kukwikirijana nazvo singokuti ichipo chiri mungazi kutojiri kuviya straight panyaya yokuemba ngoma ngokuti pari zvinoku handisati ndano muntu akandibhalanza handisati ndano muntu akandiekilibhurari kuti ndikwanisewo kuita zviri zvese panguva indinongawo ndisikwanisa kuti ndiite saka zvimweni zvese zvese zvakona zvokungoti ndodiwa kuti pandowana mazana mashanu oro pandowana chiuru ndotoziva kuti ndodiwa kuti nditore padoko ndotengawo madishkartav ndotora padoko ndotengawo muriwo ndotorawo padoko ndombosiyawo gumi hatiye panoperawo mweji panonga pasanganawo chi mari yekuti ndikwanise kuenda kustudio kochikisa ngoma imwe pelemenu zvipa 3 zvimezi ndombochikisa imwe ndingatinge maonekere andiri kuita mashandiro andiri kuita kuti ndikwanise kurekodha ngoma
1: mabhuya ngo madishkartav kuno vana mune vana vanganai
0: pari zvinoku ndinovana 2 vaviri
1: ngozvipi zviri kuchota kuitira kuti mugume pachidando chamunorangarira kuti maizoguma mazuva yatakabhuya tainga tina musakabvu scorpion meiti ndiri kuzama kuti zvese zvireruke vamwenewongo vaikumbirawo kuti dai ndaona chekufamba ndicho kubva kavana basani kuti vaende kuguma mukati muvillagetobe kuti vaite basa ravo zvakanaka imwe ngozvipi zviri kumushotorawo kuitira kuti basa renyu muroonerera pakati nopakati kana kuti rakwirira kubva pakati
0: ya panaeni zvinoku chiro chandinonyatsa kukumbirisa ndingati ndakambokumbira ndikapuwa ndakanga ndisina foni pamazuva takambosanganai se zvandakambobhuya asi ngokuda koradio mosambiki yakaita kuti mashoko afambe ndakazooneka ndisibatsirika ngofoni asi zvinoku manji ndinochikumbirwo zvefuti chimweni chinoti kudai ndakwanisa kuwana kamera ngokuti ndano uzivi wandiri kukwanisa kuoneka ndisiita wokushuta mavhidhiyo saka kudai ndawana kamera yokushuta mavhidhiyo ndaizobatsirika pakuti ndiri kuemba but zvandinoemba handisati ndakwanisa kuti ndiite music video yejakona ndingati ngenizvi ndiri kuona maningi chiri kundichotera kamera nokomputadhori ndingati ndo zviro zviri kundichotera maningi pamberi pandiri pari zvinoku
1: taida kuziva zvesure kongoma dzamunoemba imwimwe ndinoziva muchiita madhirama mudzaidzai
0: ya ndizvona
1: muri kuzvikonesa kudini kuzvibatanidza zviro zviriizvi
0: ya zviro zviviri izvi ndingatoti zvinoku pano chijijo chimwei chandaakutoona chokuti ngoma zvezvi jovhira kumuzaidzai ndoona madhirama ndinokwanisa kuita vhidhiyo dhirama ndapedja manje ndotanga kurianalizari kuti ei komo ndaita vhidhiyo heri ndopedja ndositanga kuona mahambiri aita dhirama riyana ndosiritola ndoriita chii ndoriita ngoma kudai ngomavereketero ndaitaya kuti majaha ari kukamba chichii.

kuti ma video ichi ndakatoita ari mudzaidzai and then ndozope je ndozoenda kwegara pasi ndoti no yadi kuita iri ngoma ndotangisa zvokuinyola zvefuti kuti start kuti izobuda iri ngoma kuti vanhu vadakajekese varipa ndakara kuona varipa ndakara kuingira ndizvona.

0: wafunga kurora chaka mazano kuna wakuwani.
1: Vovo Madalena wanugara mbairo 5 ndino muzuka manika zinji mochibuya ndivo shino buya kuti munemba navo ere kana kuti makato divana wahenyu.
2: Ya, Vovo Madalena, ndiriku kugura futi distenda Radio Mosambiki, inotisanganisa ngokuda kumashoko. Then, kuda kumashoko kwa kona, tinozupe isra tasangana jiso no jiso. Kuda indi Vovo Madalena. Vovo Madalena, mtu wakangao SIA ndesizwa entrevista, ati pandaka siya namba, waka kwa nisa kundifonera, akati ndinuda kuti ukwedele pedu pangu, tizumbu ita mabuyo. Jeshua ndakavia kumuzika Vovo Madalena ndikaguma ndikagarsana na vopasi. Tikakwanisa kuita mabuyo atakakwanisa ndiona kuti tite. Saka parisho eseo vakazama ndipona kuti ndionekewo ndiri muno ate nyamasi chingenda kaguma. Ndingangoti kuda ka Vovo Madalena ndiona vari kundibatsirawo pandino gala zvandiri kurya ndingati ndiona Vovo Madalena. But ndangani singatova zivi, ndakato sangani soo na wono Radio Mosambiki.
1: Zvakanaka, tinoti ngoma zvumapera kuimba zvino, kuda kuti tiziwane tinozvibatira pano.
2: Ya ngoma jinda peja kuimba zvino kumesida kuti mujiwane ajinesi. Jinowanika mundau jakasiyana siyana, jinowanika mu YouTube. Jinowanika zve futi ningati pari zvino kungoma jangu jinotowanika maningi pa YouTube no pa Vidmat ndo pa jino kasika kubatika.
1: Ngoma imaibhuya ikurambidza kuna majaha kuti vasiye kubata mutombo nokuita zviro zvakashata. Mungamboti takirawo padoko panapa kuitira kuti vazvizwe vaporokere kuti izwi ngorenyu ndomakaemba. Ngokuti kazinji kacho tinotyira kuti tinozobhuya nevamweni vachiti ngoma ngo yangu ngoma vatoi batawo pamweni vakati ngo yangu.
2: Ndinokwanisa ndakasununguka kuti ndiembe hamene kuti munganditendera hi mukandipa mukana basi. Mashandire edu mazuva anaya asi izi mabasa atinobatsa nguva yatiri asi bizi kuti zviite nani mwana mangu tengesa fizi topona upenyu hwokupokonyorerana ndiona wabala kuti tife tiri vana vanhu vari kutakana vesibayana chipfinya namudhoyomba vazoti vana ningirai mwana hohu ohunzuruka labatai batai mwana openga kuda kuda izvobata kunyanga mungachunga kukambira kufula hanga.
1: Mabasa muri kuita.
2: Mabasa atiri kubata. Mabasa atinobata asi biza ndiri. Saka unoona munhu istoenda kokamba kukambira kuti kutenda kohloza kufula hanga asingazivi kuti unoenda koiwana iri papi. Saka unozokwanisa kupenga ngoti kukaenda kugwashekana ukaigomola hanga iyayo. Unopenga zvishuwa ende unopenga ngokuti ngozvinongo akatopromisana na wako akakupa mutombo.

0: kuna imwe mwense mule kuti vandiri kuomweka ndichitipindani mashibese ya kudekesesa pakusangana kwatiri kuita nawo mwanya uno watinati mfungwa zangu zamakole edapinda zvakunyangara nazvakudeka zvakuti zafindida ehwa mwanya uyu unakuitisani kuti kwanisi ime kusarakana zviri mumoyo zvinango zvakudeka zvinango zvakunyangara tangwana ndokara pata apa muemu zvatsakalira kashe kashe kanyama kali pa dzino zvino nyamusi uno uyu ndina makani na baba wairo atisikira iwo muno mu radio Mosambiki wachibudira ku distrito la Barwe mubodzi ngwaku nyamhasa ese kuti ali muno mushimoyo kuuira basa kudzati unangu ngwakukatandika izvi mubairo tongogara kunza kwazvo ndina matsamba mawiri yangu ndalongedza mumwanya uno uyo paseko ya nyamunzi dzina langu Juvencio Creva Singano ndichiti molamba muna ife handi sati apa nda lemwa ine lekani ndi vanda tome ine na makani na baba mbozo takwasa ife kutambira achibudira mu bairo tongogara mu ruwani la katandika distrito la Barwe wadati ife zinlanu ndimwewani futi mbudira kupi tipenti mzatita kuti musunge uleno kuya muno mu studio ya radio Mosambiki zvirimwe zvakuti mzafurahwa ndizvo zvipi.
1: Dzina langu ndine Tome Lapson Mtomba Njira ndiri kubudira kukatandika kubarwe mubairo tongogara.
0: Chaita kuti musungo ulendo kubuda kukatandika kuya muno muradi Msambiki chiri mwendo chipya kutanzafi udaiwa
1: handiye hi gole tingati makole zvuzviri na makole makumairi na manai mudoshimiri kwatro ndidati nsiku ibodzi ndabuda bva ndaenda kubasa kwangu ndidagonekana na mai wangu adati ndiri kuenda ku church vaenda kapindira ku honde pachia dzabuda ku honde kuya ifota dzabuda inewo ndadzauya kubuda ku basa ndikusvika pamwicha kumanheri kupangwa zishano ndipo ndadzasvikira mai wangu adalala wanya church wadaungana penepo kuungana kudaita iwo hanina kwanisa kulongana mai wangu nguva zenezo abvi mai arwara chibhabhabha maona patsapinda mapindi makumatatu ndidzabve mai adikulangana ife kuti wana wangu deka madzabva kuti ndafa apo nakuda kwamwari basi ndadzakwanisa kuya ndadzabuda ku honde ndichiuya kuno uku ndidadzosiwa apo ndadzasvika pano apa na thambwirani la wanya chechi wadzaita nsimba ziresensi apo mayuya tidakwanisa kulanga naye hatikadziwa kuti penango tishamuruza nyamusi hatina kudzaitawo nsimba kuti tiende naye ku kliniki panguva zenezo adzakwanisa tidadzakwanisa kukwanisa kuchedza naye mayu atu apo padzati takhala dzapikirwa kombe na ololo wachewa kupasiwa kuma nguwa nguwa vabanganuka padzati panguwa kumi na zwiri za usiku vashanyanduka zvotenda huya maona mai adzati epa ndiri kubva musoroi nditireni madzi tanitani nguwa zenezia epa tadzaungana nekuti tsvake pana mutududu panguwa zenezo tikwanise kukwira tione kuenda kuchipitari hazvichaiti nakuti akwanise kuti agare chaiko kabe tidzaenderewo wanyazimotika udakwanisa kuranga nawo tidadzaona zvense zvenezvi dadzagundika apo dadzati epa tikadzandotepa mwari mshanyi zvanimatiitirazve apo padzati kumi na ibodzi mapindi makumatatu nalibodzi za usiku ndadzakwanisa kuoneka mai adadzati siya adashayika saka ndimfungwa kuti handidzafi ndayeha mumfungwa zangu samakole adapinda saka ndagwandirawo kuno ndati ei ndisvikewo ku radio Msambiki ndipereke mfungwa yangu pamwanya wa mfungwa zangu samakole adapinda.
0: Pada buda iye pamwe kuenda kugereza havana chikabvaya ine padoko
1: hapana zvichikabva iye daita kugonekana kuti nyamusi ndikuenda kapindira musangano kuhondi apo ndinahirira hapanazve maona manje
0: apo ndiyo ipi nyimbo yamunakabva ichirira imwe inausarakanisa nepfungwa nemapepero apanganizai
1: ine nyumbo yangu ndingabva ichirira nabva ndafunga zvida ndiitikira maii mondiikira kuemba kwapenga udzoke nditsaona natambwira kuti bwanyanhekwe rangu dasangana nalo iri hapana nemubodzi akazvidziwa kuti chaitika ninge izvi tsaona mazvita sojovencio na mwanya wa mfungwa zangu ya makola yadapinda kubudira muno mu radio Msambiki Tome Lapson Mtomba Njira nchibudira kubarke mazvita na kubva kwanimukuita radio Msambiki tatenda mazvita.

Wazita, wazita zwako, wazita kushinga star wadikanwe kudziko iro la Zimbabwe na nyimbo iyo ye HFV panyama nhete wadikanwe Janu maitaji imwe nkuti kadaga wanyawianu maona imwe moyo mbu kuchena moyo wanu kuchena Jense izwe kudekerha na kushupika kwa nyawianu Pache iye nyawianu alikulira tozi iri kulira na imwe Janu maitaji imkuna imwe mchisekerera veo nkabe Nishule etu iso izu kada imwe ndepo wadikanwe zinakonza iso izo msa kunyangara chinjani kaitirhekano mochinja kaitirhekano kuitira kuti penango munga puseo kuita iso zinawaka munga puseo kuita zinhu zakuti zina pao funyuluro pamtunhu wense munhu achidekirikanazo maona ndisho kuti zitwe iso izo pana kuti imwe madikwenda kia tine moita wazanu zakuti iso zinapa kuti wazinji wakali wada tsukwala pansiko na nsiku mwaona nsinu zao nyangala zao izo ndadi kwenda kiasi muna ine kuziko la Angora mwaona muyembi anabvie Yuri Dakunya eshkoje otra reka basi reka iwe kutine kakaka na iye mwaona waona filikulamba chinja kaitidike kako sankula winango walipo wazincha daemera kwemera wao ningana zao izo

thusu xa wanuna imane imane aloka tikukumusha itheleni baba hepa kenkwa xa wanuna

asigati akanaka kwa murimose va tereri edzino inaut shwerengwa ndilisamo chingoma mutungamiri wekudistrict resusunenga muprovinsi yemanika Angelina Ngiras anopa yambiro yekuti wanhu wange vachitengesa zvinenge zvasarira pagohorawo kuitira kudzivirira nzara. Angelina Ngirazi anotsanangura iye kuti distritu rake rinowa distritu rakasangana nedambudziko rekunaya kwemvura zhinji zvakakonzera kurasikirwa nezvirimwa muminda. Mutungamiriri wekudistritu resusunenga uyu akataura kuti dambudziko iri rinokonzera nzara kushaikwa kwezvekuya kudai vanhu vakatengesa zvisina mwero. Akataura zvekare mutungamiriri uyu kuti vanhu vanofanirwa kunge vachitarisa kuti gohorawo rakamira sei vasati vatengesa. Hofisi inoonerera nezvekurwiswa kwezvinodhaka muprovinsia yemanika iri kushushikana nekuda kwekuwedzera kwevanhu vari kurwara nepfungwa zviri kukonzerwa nekuda kwezvinodhaka. Vamwe vevarwere vakanyorerwa muzvipatara nekuda kwedambudziko rekushandisa zvinodhaka, uyezve vamwe vanopedzisira vakupenga nekuda kwekushandisa zvinhu izvi. Hofisi inoonerera nezvekurwiswa kwezvinodhaka muprovinsia yemanika inodoma iyo kuti kubva mugore rakapera kusvika pachikamu chino chegore rino muprovinsia ino yemanika makanyorerwa vanhu vanokwana zviuru zvirongomona vakanyorerwa nekuda kwekurwara kana kuti nekurwara kwepfungwa, izvi zvichikonzerwa nekushandisa zvinodhaka. Mutana unositonga pachao wemushimo yemprovinsi yeno yemanika uri kutarisira kuita mutambo pamazuva makumi matatu kana kuti nemakumi matatu nerimwe emwedzi uno mutambo wecarnaval unoiwo munowa mutambo uchaizirwa muguta reshimoyo. Anoonerera nezvemutambo mumutana unositonga pachao muprovinsi yeno yemukarati muguta rino reshimoyo anotaura iye kuti mutambo uyu uchasanganisira zvikwata zvakasiyana siyana zvichazenge zvichiratidzira muguta reshimoyo. Mila Vitorino akataura kuti kunze kwekunge vachiratidzirawo siyana ko erunyararo munyika. Uku ndiko kupera kwenhau dzino.

0: Ichokadika vatirini kwa dzirikuita zombi dzidimpo makumi manongomana neziri 14 horas ne 42 minutos ikozvino regai tinge tichikupireka matereri mitambo iri kuizwa muzuwa ranasi ndotanga nekumbotarisa mitambo yakarongwa mumosambola kumukupera kwevhiki rino mitambo ichange ichizwa mukupera kwevhiki rino mukutendera kwechirongo munanai musi wesondo pamazuva gumi nemanomwe emwedzi uno Ferroviario Beira ichatamba neCosta do Sol União Desportiva Songo ichatamba neBlack Bulls kuzotione musi wemuvhuro Xingale de Tete ichatamba neFerroviario yeMaputo musi wechipiri Associação Desportiva Vilankulu ichatamba neFerroviario yeNampula musi wechina Ferroviario yeLixinga ichatamba neBahia yePemba zotone msuesondo unotera uyo pamazuwa makumi mairi ni marungomu na emwe dzuno Liga Desportiva Sofala chazota amba zwekari ni mashakene ino kuzoto matimu harikunze Ferroviario nakala ni Associação Desportiva Pemba ndichazo zokera zwekari ndichikupira ikambu kutendera kwe chishano ase parishino matereri muzvidimbo zvinotera ndichazopinda muchitenderano mwangu zvimabasa Vasco Augusto achange ari munhandare yemutanha weshimoyo apo pachange Nova Jerusalem ichazenge ichitamba nemacheje ino pari zvino ka matereri regai timbodaizvi tichimbosesekedzana nai timekutengesera zvishoma zvatinazvo mudura redu
1: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
2: Iwa maiwe. Au ndibvunze kuti uri kuda zvekubhuya nganya chigarisano yedu ya.
1: Ho ndida kubhuya ndiyo.
2: Ai. Anifa.
1: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
2: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waezo imano kundodongorira pano zvari kuita.
1: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Aina ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunza kwemukaka wezamu.
2: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona. Arikumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga howe masakani chimbamba nyemba ndodzi nemandui kunokwana kuita kairi pazuwa uye anomupazve muchero uri pamutanha pano
2: hai ino undo wega basa musiyaniso
1: haiwa masebi uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguwa inonga yekurawo ana adoko uye azvidikani kuima kuamwisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti azviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinoseenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Ah! Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe aziye uye akure noutongo inga na mukorero wanyachigarisano
1: waziona kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira
2: aiwa zvakwana kudodongurira zviri kuita amweni
3: kudokundesa mwana wenyu akure noutongo kubvira mumwedzi mutanhatu kunza kemukaka wezamu mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana

0: ichokwadika vateteri nguva dziri kuita dzombiri chidimbo makumi manakomana nezvipfembamwe regadipinde muchitendano mwangu zvemabasa Vasco Augusto masikati Vasco
1: ndizvo tinoti matekati.

0: Berta, chimukunda changu, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani uchawina? Kosi, piri, tatu, enda.
3: Azviti, iwewe Berta, ausati wakambondiwina, waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu, saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba, uye ndichikasika kugagoma.
4: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba

0: Masoko mchute ya rukwiri nguwa ndi finansi ya mozini masoko ya kutani ya china warukutsao na kote mutari uto ngu mprofisi ya manika Aloreso Lindonte akohomezesa anu nukwana kuitazana ni makuma fimba mwe ali anu achava kudusa kurusu imabase ya juu utongo apeza kanotakapeza kurusu iji ramuna zuruti ku ye chishanu pa institutu mediu profesionali ugondola kuitila kuti aonekea una ichibata ngemwasho atenda panguwa ya nangaichi zose enza mutunga mwere uru kuhomezesa vje kanotoka kuhomezesa vje maduka aya kuitila kuti aoneke auna chirwisa kukumbira kujekirwa no usheshimi yakasiya na siya na muzvipitari zviri mukati mukutondoweza kana kuti kuremedza mhiko iyo yakaonekaona ichiita pazvirango izvi zvekupedza kwawo kuita kurusu iyi. Aloreso Lindonte akatsazve aona kuti kupedza kwawo kurusu uku kunotsawo kuna rubetso rukurisa kuprovinsia ino yemanyika makamaka pakutondoedzwa kuurungwa wabasa akalingana auna ni kufundiswa wabasa kwe ujinji pamwepozve ne kutitumudzira kwa kunonda kuti kana kuti ndokutumudzirika kemitengo uyasenzi embuto iyi zvabasa ngoni masoko ichina vari kutsaona kuti mukuru mukuru wechikora chinofundisa ichona ngezveutapi wemasoko muprovinsia yemanyika uri kuhomezesa afundi kuitira kuti aoneke auna ichisenzesa nebaba hwese mito iyo yese inosenyiswa makamaka basa yezve kuzii sana kuitira makamaka kupedza dambudziko iro rekubarariswa kwemasoko emanyepo awanosoonika auna ichibara kusamogara zvakanaka pakati peuzhinji. Arionirisimira ari kutsaona kuti mito iyi inosenyiswa mabasa yezve kuzii sana inodikana iyena kusenzeswa semito yekuzii sana basi kufundisana pamwepo nokumutsidzira makamaka kuzivana pakati peuzhinji haiwa kuisenzesa pakubararisa masoko anoonika auna echibara kusamogara zvakanaka pakati peuzhinji. Ingana kureketa kwasimira mazuva okupedzesera ano kunosohamba masoko ari masoko auna akaringana makamaka ne izvo zvinosobwiwa zvokuti zviya hai kune anosoti rakutsvasa pamweni paya unozo unobara kungarangara kwemidziyo yuchuhwa narume pamunhu izvi zvokuti ingakutsakwa ari kuita zvekusooneka izvo zvichibara kusamaugarisika zvakanaka pakati peuzhinji ndiyenda ari kuhomedzesa afundi aya kuti aoneke auna ichiita masimba ese akaringana auna nokurwisa dambudziko iri. Amweni masoko ari kutsaona kuti zvikwata zvemunyika dzakati Musambiki neZimbabwe zviri kuoneka izvona chibwirana kuno zvakaringana makamaka nekuudirikwa ngemwazvo kwemirambo yapungwe nabhuzi zviri mukati mwekuda kuturudza matambudziko anobara kwaona ngezvisikwa munguva dzichateera makamaka munguva yekunaya kwemvura pakuunganidzana kwaakaita kudhishi ritu remanika zviri mukati mwegungano ravo iro repagore rakaringana nokuda kuzwirana kuno zvakaringana neshiro iyi zvikwata izvi zviri kuti izvona zvino chido chimwe chimwecho chakaringana makamaka nokupasa ruziyo kuvanhu kuitira kuti akwanise aona kusenza ngemwazvo pamwepo nokupindirana ngemwazvo kuno zvakaringana makamaka nekuchinja kwemagariro ekunza. Mutungamiri wemurambo uwapungwe muara Centro Antonio Melembe atsaona kuti kupasana masoko pakati penyika mbiri idzi chochika chakanaka chinobetsera ichona makamaka pakuonerekwa ngemwazvo kezvisikwa zviri kuonika zviri munyika idzi. Ekupedzesera masoko ari kutsaona kuti mutanhu unosungira pachavo wemuchimoyo provinsia yemanyika uchionekwa unochiita kubvira makumi atatu emazuva dakara makumi atatu emazuva nalimwe emwedzi uno mutambo wekarnaval uchazoonekwa uchiizwa nemasoko akaringana auna nerugariko pamwepo nokubatana pakati peabarwa yemukati mwenyika ine Musambiki. Mukuru mukuru wedii rinoonerera ngemabasa ezvetsika majaha nemutambo pamutanho unosongera pachavo wemuchimwoyo watsaiona kuti mutambo uyu uchaonekwa uona uchiunganidza zvikwata zvakawanda kuiringirawo neuzhinji hwese zviri mukati mwekupemberera mutambo uyu wecarnaval pachiputukezi. Amira Vitorino atsaona kuti kunza kwekuita mutambo wemabiko mutambo uyu wecarnaval wegore rino uchazoonekwa uhona wakaringana makamaka nemasoko erugariko pamwepo nokubatana pakati peabarwa ya mukati munyika ya Mozambique. Puritania yandwe masoko muchute tanga tinawo kuma doko ya nyamasiano.
1: Kolera inhinda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa serteza haiwa ne marota. Dzirira inhinda yokurutsa nokusorora kana kuti kolera.
0: Purugani tapera kumpasa masoko yangu ya kuti tumpasa zviziso zvatinazvo pano. Mutanhono sengira pachawo wemuchimwe yuri kuzisa kuno wagari ese emutaundi rino kuti zvikumbiro zvenyu izvo zvemapepa akaringana aona kuti vave pano tengera kusenzesa mavhu nemapepa anotendera kuita mabasa ezvekuvaka kana kuti dwati nolisesa tikonshurusawo akuoneka apera kugadzirirwa kana kuti apo hino ananga akumbira mapepa aya angaenda aona munguva dzebasa pambuto iye zvemabasa kuitira kuti aende kuulipa mari yani kuti alipe opuhwa mapepa awo. Chiziso chiri kubva ichona kumutanhano unosongera pachawo wemuchimoyo kana kuti konsejo munisipali yemuchimoyo. Chimweni chiziso chiri kuchaya ichona kuti vari kuoneka peitengeswa pasangarakaliya radio Mozambique yemisoro provincial yemanika ngemari inokwana kuita gumirombondo kana kuti milimiti kaizhe. Bhuku rine makuronika rino musorosoko wekuti ndarewa ine rakatarwa irona ngemutauro wemasoko Aroni Vali ananga echirida akakwedurira pano pasangarakaliya yeradio Mozambique akabatira mutengo uwe mare gumirombondo kana kuti milimiti kaizhe kuti apuhwe bhuku iri. Ndizvo zviziso zvandanga ndinazvo zvaidikana kuti zvierengwe tomboti purutanai zvimweni zviri kuteera.
2: Mwamuna, mwamuna purumuka, inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
3: Ewa mai we, aundibvunze kuti uri kuda zvekubhuya ngaanya chigarisano edu ya.
2: Oh, ndinoda kubhuya ndiwe.
3: Ehe, anifa.
2: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye une nzero maningi kupinda mukorore wedu nyangwe aiyena ari mudoko.
3: Asi anifa, hatizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvaari kuita.
2: Iye unozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu aiyena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
3: Hai, zvinonga ipi?
2: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunza kwemukaka wezamu.
3: Chekurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
2: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye anomupazve muchero uri pamutanha pano.
3: Hai, hino uwu ndowega basa musiyaniso?
2: Haiwa Masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye hazvidikani kuima kuamwisa.
3: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo, asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinoseenza. Hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
2: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
3: Iyi nzero yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe aziye uye akure noutongo hingana mukorero wanyachigarisano.
2: Wazviona kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
3: Aiwa, zvakwana kundodongorera zviri kuita amweni.
4: Kuda kukundisa mwana wenyu akure noutongo, kubvira mumwedzi mutanhatu kunza kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
5: Urongwa unozwi Resilience ya Tripla uri kubatsirwa ngembashada yeSuecia kuri kutungamirirwa ngeEFDC wechizwa ngoECE uri kubambisa marimire yekumutanha yeHTakinyasede, Inyaronge, Begaja, Bandwa Pavo, Bandu Reglo na Inyajou kuti zvitiridzo rebuzi kumitanha yeMuwawa, Byroni Dade, Makokowe, Nomukombe, Kuposhta Administrativo Ye Dombe, Distrito de Sunenga, Nogumidan Hayekura, Mechuchira, Muda, Jnune, Nondenja, Kudistrito Renyamatanda. Kuva mubasa rearime pamtanha pano zviro zvepamusorosoro kuerengera uchi howe zvirimwa zvokusimikira nozvirimwa zvomumatoro kuburwa nokuwedzwa zvinobaba uye nokuerengera noana amangwana kuda kuona zvirimwa nozviri kuizwa kuti dhistrito rebhuzi pindira nai muchitenderano nonumburu dzakati oito seish seti Oito dosh, sento isingwende kwatru, mabuya na João Chigariso. Dombe, buyai na regamo Alberto, nginumburi inoti oito seish, nove vinseish, 48 sete. Kuzoti, nyamatanda numburu ndio na i, oito seti, zero, zero, 14 528, mabuya na Jacinto Mogadui. Urongwa resiliencia, tripla, urongwa. Kolera inenda inobatu kwa maka maka kufa mso kurikiazu na usikonye Zirida inenda ya kuruza na kusorora kana kuti kolera
6: Ekuribe pero mayor palco de música moçambicana já iniciou Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preenche todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
5: Senze saingu eriese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitwa kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Zirida inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Zinodika na kujenga maningi nukuita mhore mhore mshanji. Kusenze sa trufunu no kuita makani mumputo izi Zinga visa fungwa dzedu no zweti noda Izi zinozo shupa kudakuzi kwa chitima chichikwedera Kuwara iluwa no kusama kuita more more mumputo ii Zino baranguzi hurisa Saka kudai uliduze no njanji chengita trufunu yako Zini nani kurusa mseswa umweo makani No kukanda ndaramu mungozi nge mseswa nyana minganani Rumha wakagara kure no zvitima zvinonga zvechihamba uye usati wadarika nyasa kunangisa matima iri ingozi kuhamba ngemuchanji kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata uye ingozi ingabara kunonoka kutunudzirwa kwemutengo kurura rwendo uye ingozi yorugondo kuanhu anonga achirura rwendo saka pushurura Kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomboro zakati 84-31-11-060-84-33-17-46 kana kuti 84-32-09-872 Rugondo pambote kutanga usaite kuti makani muturufunwa kuwaraidze munjanji kuda kuvikira tsawana Nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji zvino baba wedu tese Caminhos de Ferro em Moçambique kuri kutunodzera onere rekuri kuendwa
0: Shano makomarongo mana emseswa namuna mishano kana kuti dza 7:45 minutos chapurudzani chatoita apa kwa kumperekedza basinge zvingoma zvinganani dakara pana natungo ya masoko muchipotokeze kumasere kwa zvoto zopinda muchirongwa chiyechi Chengoma Zerumba kana kuti African Dance. Aimoye zvishiro kwazvo andiyo pingoma ndada kuti ndende kutora iyi asi chandi chaita apa kuenda kumbo gadzirisa zviro kuitira kuti ndimunzire chingoma ichi ndada kuti ndimunzire mhepo panguva ino chati chatanga kuti tiperekedzane ndicho mukati kana chitati chungani zani chuma basa chuti anya masulu sabubu truma kana tukumukumule mazuwa na matanhatu mwezulu wa mayo kuleo shirushiri noma kumairi na matanhatu kana kuti doji mini eventi seish todaish lafu mwa kuemba kwa atisia choni nyamkoko kuchibadura wana sana ngura kutirishunga mzana na yon jia nambia woi madoko ni anukudaish haripa rukwendo hamba ya shaka naka kazoro na musoro wa shaka naka harukusenza wapamberino basa

0: wafunga kurora chaka mazano kuna vakuwani.
1: Vovo Madalena vanogara mbairo 5 ndinomuzwa maninga zinji muchibuya ndivo zvinobhuya kuti munemba navo here kana kuti makatoti vanawo henyu.
2: Ya Vovo Madalena ndiri kuhura zvefuti Distenda Radio Mosambiki inotisanganisa ngokuda kwamashoko then kuda kwamashoko kwakona tinozopeisira tasangana jiso no jiso. Kudai ndi Vovo Madalena. Vovo Madalena muntu akangawo esiya eya ndisizwa entrevista ati pandakasiya namba wakakwanisa kundifonera akati ndinoda kuti ukwedere pedo pangu tizomboita mabuyo. Zveshuwa ndakaviya kumuzika Vovo Madalena ndikaguma ndikagarisana navo pasi tikakwanisa kuita mabuyo atakakwanisa ndiona kuti tiite. Saka pari zvesewo vakazama ndipona kuti ndionekewo ndiri muno ate nyamasi chingenda kaguma ndingangoti kuda ka Vovo Madalena ndiona vari kundibatsirawo pandinogala zvandiri kurya ndingati ndiona Vovo Madalena. But ndanga ndisingatovazivi ndakatosanganiswawo navo no Radio Mosambiki.
1: Zvakanaka, tinoti ngoma zvimapera kuemba zvino kuda kuti tiziwane tinozvibatira papa.
2: Ya ngoma jinda peja kuemba zvino ku mesida kuti mujiwane ajinesi jinowanika mundau jakasiyana siyana jinowanika mu YouTube jinowanika zve futi ndingati pari zvino ku ngoma jangu jinotowanika maningi pa YouTube no pa Vidmart ndo pa jino kasika kubatika.
1: Ngoma imaibhuya ikurambidza kuna majaha kuti vasiye kubata mutombo nokuita zviro zvakashata. Mungamboti takirawo padoko panapa kuitira kuti vazvizwe vaporokere kuti izwi ngorenyu ndingumakaemba ngokuti kazinji kacho tinotyira kuti tinozobhuya nevamweni vochiti ngoma ngo yangu ngoma vatoibatawo pamweni vakati ngo yangu.
2: Ndinokwanisa ndakasununguka kuti ndiembe hamene kuti munganditendera hi mukandipa mukana basi. Mashandire edu mazuva anaya asi izi mabasa atinobatsa nguva yatiri asi bizi kuti zviite nani mwana mangu tengesa fizi topona upenyu hwokupokonyorerana ndiona wabala kuti tife tiri vana vanhu vari kutakana vesibayana chipfinyana mudhoyomba vazoti vana ningirai mwana hohu ohunzuruka labatai batai mwana openga kuda kuda izvobata kunyanga mungachunga kukambira kufula hanga.
1: Mabasa muri kuita.
2: Mabasa atiri kubata. Mabasa atinobata asi bhiza nditi. Saka unoona muntu isitoenda kokamba kukambira kuti kutenda kohloza kufula hanga asingazivi kuti unoenda koiwana iri papi. Saka unozokwanisa kupenga ngoti kukaenda kugwashekana ukaigomola hanga iyayo. Unopenga zvoshuwa ende unopenga ngokuti ngozvinonga wakatopromisana nawako akakupa mutombo.

0: ngokudaroko sure kongoma yatazwa pano takuti TV yezvino mabuya taita nomajaha vanobuya ngumabasa kutengesa zvese izvi kuitira kuti vanhu vasaita zviro zvakashata.
1: Ndiri disi radio musambike tiri mukati mudhorobha rinore muchimoyo zvamunoziva kuti ziva ngozuva kubera wega wega tinonga teibhuya nemajaha kuti tizwe kuti ngozvipi zvakanakira kuita basa kudai ngomujaha utadhibana naye pano unoita basa uchazobhuya ega. Chokutanga zina rako?
2: Antonio Fernando.
1: Antonio Fernando, unogara mubairo rei?
2: Ndinogara mubairo Francisco Manyanga.
1: Une makore manganai?
2: Ndino 17 ano. Yes.
1: Uri kuita basa rokutengesa kudai unochija?
2: Hanzinyasekuzwa.
1: Unofunda?
2: Eh.
1: Unofunda klasi?
2: Ndinofunda nona klasi.
1: Nona klasi.
2: Yes.
1: Ngupa pakanakira kuita basa rokutengesa chokutanga unotengesei?
2: Ndikutengesa mabeans. Yes.
1: Ngupa pakanakira kuita basa rokutengesa?
2: Pakandinakira kuita basa ndionewo zvimwe zvinhu zvekuita nezvo kuti mari zvondibatsirawo kundina kusikola kundopagara maborosorere ndizvozvo.
1: Benzi raunotengesa ngoro yako kana kuti uri kutengesera ropatrao?
2: Ndiopatrao. Yes.
1: Ngoripi soko raunopa iwo kune majaha amweni vari kumuzi vanorangarira kuti nini handingaende kobata bhara kutengesa binzi ngokuti ndakatochija maningi kana kuti ndakuita decimal primary ndakuita decimal sekunda ina ndingaiti basa iri?
2: Ameno ayo mazve ndakatora nawo mwanhu akatika aiwa inini andibatengesi binzi kundi ndakakura so ameno zvakuona imwe basa rino inondibatsira so mazve kutengesa binzi rokuchinda plantari aiwa.
1: Iwo soko raunovapangira kuti vaitewo basa kudai ndiwe zviitira kuti vabetsereke vanoenda kuchikora ngoripi?
2: Soko ndinovapasa inini para imwe soko pakuti epa rinovabatsira chokuita zvokutsvaga mabasa kungonda ipapa sembasa pano chaunoita iwe unozoda kurya unozoda kufeka machira mahembe tsako ndao sembasa pano cho chaunoita. Yes, ndao ndizvo ndinotaura pano mwanhu so mwanhu anoramba kuti aiwa kwete andibate nabano mabhinzi.
1: Zviripo zvokuti vanhu vanotama kuti vaite basa nguva imweni voda kuti vaone zvokusimira nekudini ndo zvinozita kuti vanhu vaende kooba ndizvo?
2: Aiwa amwe vanhu vanoita daro kuti ari vanhu vazhinji ari mamarijinal evenini amweni vanozoende kusikoli kuti va kuna kundokufunda aiwa aende kufunda kundokuba zvinhu zvavanhu uchigara mamarijinal imema azhinji mema vanoita daro.
1: Ngoripi soko rwakuzopa kuno vanhu kuitira kuti vasiye kuita mweya dzakashata vasiye kuita mabasa akashata iwo wabhuyanga kufunda ngoripi soko rwaunopa kuna vaya vasikaendi kuchikora?
2: Soko ndinosiyeni para majaha ese ngekuti isu tikudikana kusenza ndirika kudikana kusenza kufunda tigara nolife yakanaka kuti madzibaba inoziye kuti vana vatakabara isusoka ndianhu ndiana akanaka even ali ndisoba teba tindo kuchechi ko kuna matetizo zviri zvakanaka. Yes.
1: Vari pavanhu vandini handina nguva yekuti ndiite basa rekutengesa nekuenda kuchikora iwo uri uzvikonesa kudii?
2: Ndiri kuona ngonde pandinogara nini ndirika ndinogara ndichifunga kuti pandinogara ndichiita maita chiro even sirake nchichinondibetsera gara ndichigara paumba ndichigara so madzibaba angu ndiona vanonditengera machira ndokadavhejima ndirikukura asi ndirokura ndinosenzaurini kadavhejima ndirikukura then mari padubasa nababa angu ndao chiro ndinozofunga nini ndizvo repa pungu nenguva ndinoona mati ndichikumbira mwari kutepa mundiperewo chimwe chinhu ndikone kuitawo pamwiri mangu ngonde mangwana ndizogona kuitawo then ndizvozvo.
1: Une soko rero waada kusiya paradio musambiki kuno majaha ese vakakuzwa panguva ino?
2: Soko ndinosiya inini ndiyo kuti tesu takafananaita basa rimwero ndirika ya majaha ose anofanira kukona kutsvaga basa asi ngonde basa ndizvo ndichinhu rinotibatsira even asi basa ka aiwa hapana valefi yakanaka ndirika. Yes.
1: Tabonga. Pamwe nemujaha tinaye pano zina rako chikutanga?
3: Then Jeremia Matanga.
1: Muri pano mukoma muri kuita basa rei?
3: Ndiri kuita mabushwa kutengesa mafoni.
1: Vazhinji majaha vanorangarira kuti basa kuenda kogara muhofiso kuenda konyora-nyora. Munoti ndizvo kuti basa kunyora-nyora basa?
3: Na dabasa rakawanda. Rakasiyana siyana.
0: You know, imuchita basa ramunita pano ngori pisokore muno pakona majaha amweni varikukwerera sure kuti rokubyango vaya vanoti pamunotingatende kuita basa kutengesa mafoni ngatite basa kudai ngomukoma watambobhuya zvino pano vaibhenga kutengesa binzi vanoramba kuenda kutengesa binzi mushitaka voti azviiti inini handingaiti izvi munova pasokore
3: ndinova pasokore kuti tikawana basa rinotipa mari ngatishande because tikashanda toona mare mare yaibudi yakanyoha kuti yabva kwapi nayo kuenda kutamtrakita kumaminda meiwana mare basi ndiraramisa ndiona kati inodika ivezheke ndakoba kuphwanya musodyo vantu mulonga maupindira vemweneyo kuti nozemutambudza mangwana
0: imwemwe muni makore manganai
3: ndinovhindi kuatiranu
0: kuno majaha amweni ari kumuzwa kubhuya kuti rikuita paradio musambiki nguripi soko ramunovasiyira kuitira kuti vasiye musambo wokusiya mabasa kuti vaende kuita zviro zvakashata
3: masoko ndinovasiyira ngo kuti tikawana basa tichaketa taona basa vanotipa mari ngatishande tikaketa basa pekwando bese rinotipa mari rakafanana podiko takatira kwagara pasi wepuwa mari podikoenda koshanda mabhushikati wepuwa mari zvakafanana tichatya mabasa ngatishande vezve kuenda kotora zviro zvevantu vakashanda vamweni umweni unotomutorera kutotambudzika makore akawanda oguma unotorera tiyaimwa unosara akanyangadzwa kaone ndara uraramisha bhoadambudziko basi mberi kaore nendara novabvunza kuti ngatishande mabasa zvakanaka
0: aiwa tinoti tabonga Radio Musambeke tiri kufambira mberi mukati muchirongwa chemajaha zvino taenda kodhibana nomujaha mujaha woti naye pano mujaha unoverekera Chisena asi ndinogonda kuti tinozwanana pandimi dzedu Chisena ndinochizwa nomujaha unonzwawo Chindau chokutanga zina rako
4: dzanga Samuel Tomevaro
0: kanyi kakungokupa
4: Marengwe
0: uri muno uchiita basa renyu
4: ndigurisa shvetu
0: Aspeto yaunotengesa inyama ndizvo?
4: Ndizvo.
0: Inyama yako kana kuti inyama ya patrão?
4: Inyama ya patrão.
0: Patrão. Kuri kuita basa? Unojijayo? Unoenda kuchikora?
4: Ndikaenda soke tevaenda siya zvana dhozhana ndikuenda kuchikora.
0: Chii chakaita kuti usiye kuenda kochizi?
4: Chekuti chokona kuenda kuchikora? Chikora ben ndatuma mpumambu tomapasaka basa ndoozvi prosumano ndinarani ndinapfunza
0: unozofundira muno kana kuti unopetuka kanyi kako
4: kufunzira muno napfunzira muno ben napfunzira kunyumba
0: kumuzi baba namai variyo
4: variva
0: unombobhuya navo here pafoni wemusana navo kuti vazive kuti uri muno muchimoyo kanyipo wakabva wakavhaisa here
4: iwo
0: iwo wakavhaisa here kuti ndichamboenda chimoyo kotsvaka basa kuvhaisa vanzi baba ako
4: be iyo kubidziwa ndikuti ma ndaenda saka basa chimoyo
0: une makore manganai
4: ine 19
0: wakasiya bhuku rochinganai wakasiya klasi
4: oitavha
0: oitavha zvinobhuya kuti ukabva pano uri kubatira oitavha kuenda kopechisa wakapedza kufunda

To se tima vrehošene reke mreme se va prokere vo radi Mzambike pa nopem so provincia li Jumanika. Masoko ongo vajino osvrengwa ndini Rosa Ndlovu. Monyori omambo provincia ino Jumanika a Lorenzo Lindonde. Vona bariku kuhomeja po mtengo unokuwa na zanana makumamvumbamwe. Ino wozo vajiji vapera kujija ngozo mabasa anonira ngozo homi. Jaka daroko zaiteka mchisha nuchino. Ino kundau ino onira ngozo kujijisa ino. Ino zvika nango kuti stututu medio tekniko profesionali yo gondora. Kuti vange vosi zvipira pabasa ino ozvo kunga vosi shanda ino nokubata ushoni kozvo vatenda. Motunga mirere uwo wangosi kuhomeja poma ererano nokujivirira ino kozvo utsotsi nochihoko muhomwe munda uchinonera ngozvo homi ino nokuzvipira paumundu ino nokuti vange vosi shanda zvaushoni ino kozvo basa revakanga vosi pikira kuti vanodonga vose zoshanda ino zvakanaka. A Lorenzo Lindonde vona vango sitendrana nazvo ino pozvo zuva rozvokupedja kozvo jijo ino kozvo vandu avo vosi tingozvo maererano okupedja kozvo jijo zviro zvinonga zvosibesera ino mukati moprovincia ino Jumanika zvakadaroko paurongwa unonerera ngozvo mabasa ino nokuvangisawo kozvo kugondesa kozvo mabasa ino kundau inoonera ngozvo homi. Estevão Rubella inomotunga mireri okunda u inojijisa inongozo ufurumeri inoku distrito Rugondola. Zvaka daroko kanga usibongesea inokunda ujia jakanga josibesa. Ino vandu ava pama erirano nokujijira kozo mabasa. Patsamba ya verengwa ino ndilurdish tomashi ino zvakadaroko osemerera ino kavaya vapeja kozvo jijo. Ena wagondesa kuti vanodonga vosi soshandisa ino kozvo riziwo revakanga vosi jijira ino zvakadaroko pakuetera kozvo ribudiriro rokunda inoonera kozvo homi. Vomutundu unozvitonga wega womudroba Roshimoyo provincia ino Jumanika. Vositi vanodonga vosizvetisa pamazuva makumatatu ino namakumatatu narimwe omweji uno wamauwe. Ino kozvo mitambo jozvo kukombidzira ngozvo mudzaizai. Zvaka daroko zvinonga zvino tsamba jinonga josibhuya ngozvo maererano ozvo kubatana inonori nyararo pavana vomunyika ino yomosambiki. Muemereri anonira ngomabasa ozvo tsika ino nozvo majaha pamwepo nomitambo kumutundu unozvitonga wega umushimoyo. Ena oseti ngozvo mutambo uwu unodonga osizobatanijira zvikwata ino zvakasiyana siyana zvakadaroko zvinoita mabasa ozvo kuemba ino nevagari vomutundu uno zviripo pakudakarira kozvo mitambo jotsika ino nomagarire. Mila Vitorino ena ositi pamasure kozvo mabiko inozviri mukati momutambo uwo wokarnaval zvositi zviri kuoneka zvosetwa inozviri pakati pozvo gore mara zviri mukati mozvokuti tsamba jakona jinonga josibhuya ngomaererano ozvo rinyararo nokubatana pavana vomunyika ino.
Mukuru mukuru anonera ngozho jijo kuchikola chokujijisa ngozho maererano ovatapi. Kana kuti chokujijisa mabhuku opamusoro soro chovatapi. Vozho masoko variku kuhomeja kuvajiji kuti vange vosizvipira paundu inozviri mukati mozvo kuhambisa kozvo masoko zvakadaro kono kuda kupedza kozvo masoko aya ozvo manyepo ino zvakadaro kozviripo pakugondesa kozvo mabasa akanaka kuvagari Leonel Simila ena wango sitendrana nazvo ositi ngozvo maererano omaredi sosiai anodikana kuti ashandiswe mara zvinodikana kushandisa nhundu inozviripo pakuti vasingazoparajiri kozvo masoko asina kunaka inozviro zvizviro zvisito kunaka kuvagari zvakadaro kongo maererano ozvo masoko omanyepo okupinda kozvo mukati ino pamujiyo jovana vorume zvakadaro kozviro zvisito kunaka ino zvinonga zvosizobara zvibinga mpini kuvagari kundikona kupera kumasoko ino onguva jino